0: Kuruga sayi kumune ili paka sahaina ne nyuma mali
1: tukwa buza kwa kia basaija badojo junanizi wabunu hobo kusende kereza wakia rababu wakua ni wagenda antinani
2: kintu ekyo abu wakia mfunga wakia wanta wakia wakia wakia wakia wakia
3: wakia
2: wakia wakia wakia wakia Amukuba no mukuba bibazwa songa ibiri arimo umusajja kuba ari business aina kora sustaininga maka arimo no musajja kuba atakwenda mukazo bati kandi
1: batandora nawo eh nawo aseme
2: kuba kuba ngewe gambire zambadi mukitaye bakabari babi abacho kuba no yanga
1: no doja